0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Produa Rari Banjar Masin, teman terbaik kamu. Thank you teman Produa masih setia tentunya di hari ini, di 10 Mei ya, di hari Minggunya teman Produa. Apa kabarnya hari ini? Apakah membahagiakan weekendnya? Ayo. Oke, dan masih di sepada tentunya teman Produa ya. Yang mana di hari ini banyak sekali peringatan-peringatan yang diadakan ya. Dan tidak terkecuali dengan peringatan Hari Lupus Sedunia ya teman Produa ya. Maka dari itu di T-Zone, Topic and Trending Zone, kita akan bahas-bahas nih teman Produa ya, terkait akan peringatan-peringatan yang diselenggarakan pada tanggal 10 Mei 2026. Apa aja peringatannya? Yang pertama dulu, Hari Lupus Sedunia ya, yang diperingati setiap tanggal 10 Mei secara global gitu ya. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global, mengumpulkan dana penelitian dan meningkatkan perawatan bagi penderita lupus. Melansir dari World Lupus Federation, Hari Lupus Sedunia ditetapkan pada tahun 2004 oleh Lupus Foundation of America. Penetapan peringatan ini bertepatan dengan Kongres Internasional ke-7 tentang lupus dan penyakit terkait di New York, Amerika Serikat.

kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.

0: Prin, bisa minta tolong nggak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Prin, bisa ketemuan nggak?
1: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
0: Prin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
3: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ternyata bukan cuman hari lupus sedunia ya, teman Pro 2 ya. Ada juga peringatan penting lainnya seperti Hari Internasional Argania atau Pohon Argan. Ini di bidang pelestarian alam dan lingkungan Organisasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Kebudayaan PBB. UNESCO menetapkan tanggal 10 Mei sebagai Hari Internasional Argania pada tahun 2021. Pohon argan ini adalah flora endemik yang tumbuh di barat daya Maroko. Lalu hari tanpa sepatu ya, ini diwarnai dengan kampanye sosial unik sekaligus mengunggah empati yang bertajuk Hari Tanpa Sepatu. Gerakan ini dipelopori oleh perusahaan alas kaki asal California, Tom Sus ya. Yang mana tujuan utama dari perayaan ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya infeksi, masalah kesehatan dan penderitaan yang dialami anak-anak miskin di berbagai belahan dunia akibat tidak memiliki alas kaki. Oke deh, sebenarnya meskipun masih banyak lagi peringatan-peringatan lainnya, tapi cukup itu dulu teman Pro 2 ya, untuk di segmen T-Zone, Topic and Trending Zone.

0: hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
1: Teman Pro 2, siap-siap! Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan Fars, Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Pesta Bola Dunia 2026.

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu di balik bola, hadir untuk menemani kamu spesial perdana sekali teman Pro 2 di tanggal 10 Mei 2026. Jadi setiap minggunya dari tanggal 10 Mei ini sampai dengan nanti tanggal 9 Juni 2026, setiap hari Minggu teman Pro 2 ya, pada pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah akan ada di balik bola ya, karena RRI menjadi radio sepak bola Piala Dunia 2026. Di 95,2 FM, di streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Kita bakal update informasi-informasi yang seru terkait dengan dunia sepak bola jelang Piala Dunia 2026. Bahkan di balik bola ini sendiri ya teman Pro 2 ya, banyak sekali membicarakan tentang bola, baik tentang usaha UMKM Indonesia yang go internasional, sekolah atau klub sepak bola di Indonesia yang berjaringan internasional, bahkan pemain-pemain Indonesia yang levelnya udah jadi pemain internasional, tentang dinamika profesi wasit, pebisnis bidang olahraga sepak bola, dan masih banyak lagi. Jadi sayang banget kalau kamu gak stay tune di pagi hari ini, tentunya hanya di balik bola.

0: to the next level.
1: Halo, kita dari
2: Never.
3: Kita senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Buat kalian semua, ikutin terus RRI ya.
5: Jangan sampai ketinggalan.
4: Yeay.

Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu masih di balik bola teman Pro 2 pagi hari ini bareng sama Linda ya. Bicara soal banyaknya pemain sepak bola Indonesia baik kelahiran lokal maupun keturunan saat ini berkarir di level internasional, apalagi di Liga Eropa dan juga Asia saat menjadi filar timnas Indonesia. Jay Aegis yang terus mengukuhkan posisinya sebagai pilar utama tim nasional Indonesia sekaligus pemain bertahan yang disegani di kompetisi Serie A Italia. Sebagai kapten timnas Indonesia, ia juga menunjukkan perkembangan karir internasional yang sangat pesat sepanjang musim 2025 hingga 2026. Dan mengenai kabar terbarunya nih, Jay Aegis ya teman Pro 2, setelah sukses membawa Venezia promosi, Jay yang pindah ke US Sassuolo Calcio yang pada Agustus 2025 di klub barunya ini ia langsung menjadi pemain kunci. Pemain inti, Jay yang telah mencatatkan lebih dari 3.000 menit bermain dalam 34 pertandingan di Serie A musim 2025-2026 di mana prestasi secara individu ia dinobatkan sebagai Man of the Match dalam laga melawan Fiorentina pada April 2026 dan mendapatkan pujian luas dari media Italia atas ketangguhannya menjadi lini pertahanan. Kabarnya sih nilai pasarnya berkat performanya yang stabil, nilai pasar Jay Aegis yang meroket hingga mencapai kisaran 12,9 juta pound sterling atau setara dengan 220 miliar rupiah per Mei 2026.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Start dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Broadwear Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih bicara soal pemain nasional yang berkarir ke internasional, Jay Isis ya teman Broadwear, yang mana kondisi terakhirnya ini sempat mengalami cedera ringan saat Sassuolo menang 2-0 atas AC Milan pada awal Mei 2026. Namun diharapkan tidak serius ya. Jay Isis sendiri memegang peran vital sebagai kapten timnas Indonesia di bawah arahan pelatih baru John Herdman. Di mana FIFA Series 2026, Jay memimpin skuad Garuda dalam turnamen FIFA Series, termasuk kemenangan telak 4-0 melawan Saint Kitts dan juga Nevis pada Maret 2026. Dan pelatih John sendiri secara khusus memuji pendekatan profesional Jay dan menilainya sebagai pemimpin ideal bagi generasi baru

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Budaya dan pariwisata siap temani minggu pagi kamu juga, teman Produa, dengan update informasi seputar pariwisata ya. Dan kali ini aku pengen ajak kamu untuk mengetahui berbagai macam tempat atau destinasi wisata yang dekat dengan Estadio Azteca ya, yang merupakan venue Piala Dunia 2026, teman Produa. Mengunjungi Estadio Azteca sebagai salah satu venue Piala Dunia 2026 tentu menjadi momen yang dinantikan, terutama bagi para pecinta sepak bola ya. Bagaimana tidak, stadion ini mencetak sejarah sebagai tempat pertama yang menggelar 3 pertandingan pembukaan Piala Dunia, sekaligus menjadi tuan rumah pembukaan Piala Dunia 2026 pada 11 Juni mendatang. Namun pengalaman berada di kawasan ini tidak hanya terbatas untuk menyaksikan pertandingan saja. Lokasinya yang berada di kota Meksiko membuat stadion ini dikelilingi dengan berbagai destinasi wisata menarik yang sayang sekali kalau harus dilewatkan. Kamu bisa mengunjungi beberapa situs bersejarah, taman kota, hingga tempat rekreasi modern. Semuanya dapat dijangkau dari Estadio Azteca relatif dengan mudah.

0: parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
0: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pake jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Prodi RR Wanjar Mansin, teman terbaik kamu. Dan inilah teman Prodi, destinasi wisata dekat dengan Estadio Azteca, venue Piala Dunia 2026 ya teman Prodi. Yang pertama ada Xochimilco ya. Xochimilco ini berlokasi di bagian selatan kota Meksiko dan terkenal sebagai situs warisan dunia UNESCO. Jarak tempuhnya sekitar 10-12 kilo dari Estadio Azteca dengan waktu tempuh kurang lebih 20-30 menit menggunakan mobil tergantung kondisi lalu lintas ya. Di sini kamu bisa menjajal naik trazinera, yaitu perahu kayu berwarna cerah yang menjadi ikon kawasan tersebut. Aktivitas yang bisa dilakukan di antara lain seperti menyusuri kanal, menikmati makanan khas Meksiko ya secara langsung ya dari perahu penjual, hingga mendengarkan musik mariachi yang sering tampil di atas air. Tempat ini cocok untuk pengalaman santai sekaligus budaya.

0: dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
1: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
0: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
1: Tubuh sehat, karya makin

ritmu diputar. Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

Radio Era di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selanjutnya masih bicara soal destinasi wisata dekat dengan Estadio Apteka, yaitu venue Piala Dunia 2026. Koyakan, yang mana terletak sekitar 8-9 km dari Estadio Apteka dengan waktu tempuh sekitar 15-25 menitan, teman Produa ya. Kawasan ini dikenal sebagai distrik bersejarah dengan jalanan berbatu, bangunan kolonial, dan alun-alun yang hidup. Jadi di sana kamu bisa nih jalan santai menikmati street food seperti churros, elote, hingga mampir ke kafe-kafe yang estetik ya. Saat akhir pekan, area ini sering dipenuhi seniman jalanan dan pasar seni. Pokoknya seru abis deh, teman Pro 2. If she holler, if she holler, let

0: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
1: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
0: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
1: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
0: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
1: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Pro2 Banjarmasin, teman

Menjelaskan teman terbaik kamu. Terakhir ada Museum Frida Kahlo yang hanya berjarak sekitar 9 kilo dari stadion dengan waktu tempuh 20-30 menit ya. Museum ini merupakan rumah asli Frida Kahlo yang diubah menjadi ruang pamer. Di dalamnya kamu bisa melihat karya seni pakaian hingga benda pribadi milik Frida. Aktivitas utama tentunya berkeliling museum, tetapi suasana artistik dan emosional di tempat ini juga menjadi daya tarik tersendiri. Oke, itulah tadi beberapa destinasi wisata dekat dengan Estadio Azteca, venue Piala Dunia 2026. Thank you banget yang udah stay tune pagi ini bareng sama Linda ya di Spadati Zone. Dan tetap setia terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Linda pamit, sampai jumpa lagi dan bye-bye.

0: 2FM.
1: Saatnya info perdua untuk edisi hari ini Minggu 10 Mei 2026 dikutip dari rri.co.id. Pemerintah daerah secara tegas melarang pelaksanaan perpisahan sekolah yang berlebihan dan syarat pungutan. Langkah ini mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak termasuk pengamat pendidik Reja Pahlevi, akademisi Universitas Lambung Mangkurat, menilai kebijakan ini sebagai komitmen nyata menjaga integritas institusi pendidikan, dan menurutnya momentum kelulusan selama ini kerap disalahartikan hingga kehilangan esensi utamanya. Reja juga menyoroti fenomena pungutan yang kerap dibebankan kepada siswa untuk menyelenggarakan acara di tempat mewah. Ia mengingatkan bahwa kelulusan seharusnya menjadi ajang refleksi sebelum menampaki jenjang pendidikan selanjutnya.
0: Info Pro 2 FM.
1: Sebagai informasi selanjutnya, kejuaraan Wali Kota Cup Muantai 2026 resmi dibuka Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR di Sasana Kanos Victor Muantai, Banjarmasin pada Sabtu 9 Mei 2026. Ajang ini menjadi panggung bagi para atlet-atlet muda untuk menunjukkan bakat dan prestasi seni bela diri. Ratusan atlet dari berbagai pengurusan di Kota Banjarmasin ambil bagian untuk bertarung pada kejuaraan yang berlangsung selama 4 hari mulai dari 9 sampai 12 Mei 2026. Kejuaraan ini juga digelar dalam rangkaian hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, tim penjaringan Dewan Pengurus Daerah Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Kalimantan Selatan resmi menutup pendaftaran bakal calon ketua umum periode 2026 sampai 2030. Waktu pendaftaran sebelumnya dibuka mulai 4 Mei dan ditutup pada Sabtu 9 Mei 2026 pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah di ruang sekretariat Gedung Batas Kota.

Lantai 2 Banjarmasin, Ketua Tim Penjaringan Arif Rahman Hakim menyampaikan proses pengumpulan berkas pendaftaran bakal calon ketua umum telah memasuki tahap akhir. Ia juga menyebutkan terhadap satu bakal calon yang mendaftar dan menyerahkan berkas kepada tim penjaringan pada akhir waktu pendaftaran. Sekian, info per 2.

hitsmu diputar. Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

95,2 FM RW Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat siang teman berdua, happy weekend ya. Barang aku Selina dan sudah saatnya di Pro 2 Request. By the way, dari pantauan aku di depan gedung RW Banjarmasin ya, terus juga tadi ketika ke studio aku sempat kehujanan. Jadi buat kamu yang sedang di perjalanan juga di Banjarmasin nih ya, hati-hati di jalan, gak perlu ngebut, yang penting sampai tujuan dengan selamat. Dan jangan lupa untuk dengarkan Pro 2 RW Banjarmasin. Di WhatsApp kita udah ada yang request tadi dirinya Kak Anissa ya, request lagunya Hindia Rumah ke Rumah. Udah aku masukin di playlist. Lanjut lagi ada darinya Julia, request lagunya Angie Remuk. Oke, dua lagu menemani kamu dan masih aku tungguin juga yang pengen request sekarang.

emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.

FM, Mary Wanyarmasin, teman terbaik kamu. Tadi udah kita dengerin ya lagunya Angie Remuk. Siapa sih yang gak remuk kalau misalnya melihat dia sama orang lain ya, teman luar. Remuk rasanya hatinya, teman luar. Dan rasanya gak bakalan bisa sesenang itu menjalani hari-hari. Kayak munafik aja gitu. Kita bisa melihat dia bahagia, tapi bahagianya sama orang lain. Kayak requestan dari Arini ini, teman-teman berdua. Ya, request lagunya Jiva Magnolia, Munafik.

Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burney, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14, menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.

Produa FM, teman terbaik kamu, masih bareng Serina di Produa Request ya. Langsung aja buat kamu yang pengen request, kuasa kita di 0811511420 atau di Instagram kita di @RRI_Produa_Banjarmasin. Dan nanti jam 11 sampai jam 12 kita bakalan live TikTok ya teman Produa, sambil requestan teman Produa. Untuk saat ini difokuskan di WhatsApp dulu, jadi buruan aja yang belum request, langsung aja request ya teman Produa.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine,

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
2: Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
3: Hah? Yang bener?
2: Iya, bener.
3: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
2: Dari WhatsApp group dan dari media sosial, Mir.
3: Ya ampun, dari media sosial.
2: Iya.
3: Emang kamu kenal siapa yang share?
2: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
3: Kamu juga ikutan share?
2: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu, Mir.
4: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
5: Saring sebelum sharing.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Pro 2 FM.
2: Oh boy.

95,2 FM Radio Generasi, teman terbaik kamu. Sebentar lagi kita bakal live TikTok nih, teman berdua. Dan untuk kamu nih, para pecinta sepak bola ya, jangan lewatkan program-program spesial, beda dan eksklusif setiap harinya di RRI. Gak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI juga akan membawa kamu mengintip berbagai VOP sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dan temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain peran bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat langsung nih secara live di program 2 RRI Banjarmasin. Setiap harinya juga ya teman dua, dan warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Banjarmasin 95,2 FM, di RRI Digital, juga di streaming rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Happy weekend teman berdua. Sebelum besok disibukkan lagi dengan pekerjaan-pekerjaan yang udah numpuk karena besok Senin ya teman berdua. Jadi nikmati aja hari-hari kamu, salah satunya dengan request di Pro2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu bareng aku Sabrina. Tadi udah ada banyak banget yang request ya di WhatsApp kita dan juga di live TikTok yang udah bergabung. Jadi buat teman berdua yang pengen request langsung aja nih, yang udah gabung di Pro2 ya, di kolom komentarnya pengen request lagu apa, penyanyinya siapa, pengen titip salam boleh juga. Oke, tadi ada Delinya aku dan juga Nina yang request lagunya Nabila Takiyah Cegil. Lanjut lagi ada Delian yang request lagunya Favorite Girl Justin Bieber ya. Oke, dua lagu nemenin kamu nih dan masih aku tungguin, mumpung masih ada kesempatan yang pengen request di WhatsApp kita dan juga di live TikTok kita @RRI_2 Banjarmasin.

95,2 FM. Dari Banjarmasin, teman terbaik kamu, masih bareng aku Sabrina. Dan mumpung udah di segmen Pro 2 request ya, langsung aja yang pengen request di Pro 2 dari Banjarmasin kolom komentar ataupun juga di WhatsApp kita. Tapi itu kayaknya udah lumayan full, sama Pro 2 bakalan aku tutup dulu ya. Tadi dari terakhir ini Queen. Cuman nih ini Queen masih join gak ya? Aku jawab kok komentar kamu, tapi sabar sama Pro 2, karena kan beberapa komentar juga perlu aku balas. Dan nanti bakalan aku buka lagi sesi requestnya di menit-menit terakhir. Ini udah ada 10 requestan sama Pro 2, sedangkan kita kan program requestnya 1 jam aja, takutnya nanti bakalan enggak sempet diputerin. Oke, langsung lanjut aku bacain requestan dari Bubble tadi ya. Request lagunya Charlie Puth, Chatting on You. Nah, ini buat teman-teman nih yang belum move on sama pasangannya ya, pengen lanjutkan kehidupan sama orang baru tapi kayak kebayang sama orang yang udah-udah. Jadi selesaikan dulu lah buat kamu yang belum selesai sama mantannya ya. Lanjut lagi ada darinya Jireso, request lagunya Samuel Cipta, Pencuri Malam. Dan setelah lagu ini bakalan aku puterin juga lagunya Indah Dewi Pertiwi, Chance, Salma Salsabil, Sela on Seven, Nikki, dan juga Ari Lesmana. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Radio FM teman terbaik kamu. Tadi ada yang nanya juga ya, teman luar, cuaca di Banjarmasin gimana nih? Baru aja reda dari hujan ya teman luar. Tadi sempat hujan lumayan deras, tapi di beberapa tempat aja ya, hujan lokal ya teman luar. Ya, aku dari rumah itu kehujanan, tapi tiba-tiba aja di kantor tuh udah nggak hujan lagi. Dan buat kamu yang mungkin di tempatnya juga lagi di musim yang sama yang nggak nentu ya, kadang hujan, kadang panas, yang paling pasti adalah jaga kesehatannya. Dan jangan lupa untuk request di Pro 2 Air Banjarmasin. Oke, langsung lagi nih aku bacain lagi ya. Urutan selanjutnya ada dari Gabin tadi. Gabin Baculo request lagunya Indah Dewi Pertiwi, Aku Tak Berdaya. Udah aku masukin playlist. Dan lanjut aja dari Nia Husna. Masih join gak ya orangnya? Semoga masih ya. Request lagunya Chance Mustahil.

95,2 FM. And anyway, terima kasih teman terbaik kamu. Happy weekend teman berdua. Masih di segmen yang sama berdua request, tapi gak bisa request lagi karena udah full. Jadi sorry banget teman berdua. Aku bacain nih ya beberapa pendengar yang udah request. Ada darinya Tika Rolatna, dan juga tadi baru aja juga ada yang join Manda, pas banget ya. Langsung aku puterin requestannya Salma Salsabil yang request judulnya Hacho. Ini pas buat teman-teman yang lagi merasakan kerja kelas ya teman berdua, dan banyak keinginan, makanya perlu banyak kegiatan yang menghasilkan cuan, ya enggak sih? Terus lanjut lagi ada darinya Tri tadi ya, yang request lagu Sheila on Seven Radio. Katanya gen milenial dulu kalau misalnya request di Pro 2, di Pro 2, bukan di Pro 2 aja sih, radio manapun ya, itu pakai SMS, pakai pulsa, jadi kerasa banget. Terus gak lihat muka penyiarnya, bener, aku setuju, karena tante aku dulu kan pendengar radio juga ya. Nah beliau tuh biasanya nitip salam atau kayak bikin puisi-puisi yang menggelikan menurut aku ya, dibacain di radio. Tapi sekarang udah semakin modern, jadi mengikuti perkembangan zaman, sampai akhirnya ngelihat penyiarnya secara langsung juga, secara visual, dan bisa langsung join di live TikTok kita ya. Yaudah langsung aja deh, kita puterin lagunya Salma Salsabil, Hacho, dan juga Sheila on 7 Radio. Check this out.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Radio FM, teman terbaik kamu, saya Lawan Seven Radio. Ini menggambarkan yang lagi kita dengarkan sekarang ya, teman luar radio. Katanya tuh ada orang yang berpendapat radio tuh udah mati enggak ya sekarang, karena kan udah berkembang banget nih perkembangan zaman. Ya enggak lah, semakin berkembang kami juga dari penyiar dan tim radio lainnya ngikutin perkembangan zamannya. Misalnya salah satunya adalah live TikTok, live YouTube. Jadi semakin berkembang zaman, semakin berkembang juga radionya. Oke. Lanjut lagi teman dua, aku bacain requestan dari Pia yang katanya lagi patah hati. Teman dua, ada apa sih Pia? Kalau misalnya kita membicarakan tentang hati ya, yang namanya perasaan gak bisa ditebak, kapanpun bisa datang. Tapi kalau misalnya ternyata perasaannya sama orang yang gak tepat, malah berujung sakit hati. Kayak jatuh cinta juga, sebelum ada kata cinta, jatuh. Jatuh kan sakit ya. Pengennya tuh jadi satu-satunya. Tapi lain halnya kalau ternyata kamu adalah salah satunya di antara yang lain-lainnya, alias dijadikan cadangan, back burner. Kayak lagunya Nicki yang udah di request oleh Pia. Lanjut lagi ada dari Nafis tadi, request lagunya Ari Lesmana, Sesi Potret. Dua lagu nemenin kamu, jadi saat

Simbol 5,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Dan sebagai requestan terakhir tadi ada dari Mai Syifa ya, nomor 2, request lagunya Lyodra, Sang Dewi.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Buku berjudul Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa, karya oleh Alfi Syahrin membahas tentang diri kita pribadi, diri kita yang sering merasa khawatir dan cemas terhadap masa depan. Melalui cerita-cerita di dalamnya, mengajak kita untuk merefleksikan diri. Kehidupan dunia yang kita kejar sering membuat kita kelelahan, bosan, dan tidak tenang. Maka ketika kita telah berusaha untuk mencapai sebuah impian selanjutnya, upaya yang dapat kita lakukan adalah bertawakal kepada Tuhan. Terkadang secara tidak sadar kita mengikuti standar tinggi orang lain terhadap diri kita. Ketika kecil kita dengan mudahnya mengatakan bahwa profesi yang akan kita raih nantinya adalah dokter, pertanyaannya adalah, apakah profesi tersebut memang ingin kita raih karena kita meyakininya atau karena orang lain yang meyakini bahwa profesi tersebut adalah profesi terbaik? Jadi standar seperti apa yang ingin kita bangun dalam diri kita agar tidak galau, stres, kecewa, dan menyerah ketika sesuatu yang kita inginkan tidak tercapai di masa depan? Di masa sekolah, banyak mata pelajaran yang kita pelajari sampai dengan kuliah. Terkadang terlintas bahwa pelajaran-pelajaran tersebut tidak memiliki kaitannya dengan pekerjaan kita selanjutnya atau karier kita, bahkan merasa salah jurusan karena materi yang dibahas telah di luar minat. Perasaan tersebut muncul dikarenakan kita yang tidak memaknai dengan benar materi tersebut. Padahal bisa saja mesti tidak semua materi akan nyambung dengan karier kita, namun ada beberapa yang berkaitan, atau karena materi tersebut membuat pikiran kita lebih terbuka dalam menilai sebuah konsep. Tidak ada yang benar-benar tahu tentang skenario kehidupan. Berpikir positif adalah cara terbaik yang dapat kita lakukan untuk membangkitkan semangat dalam diri. Berpikir positif pada Tuhan, diri sendiri, dan kehidupan ini. Buku ini memberikan gambaran menarik untuk kita merenungkan tentang standar sebuah kesuksesan pada diri kita. Kadang kita dengan mudahnya menyamakan standar kesuksesan orang lain dengan standar kesuksesan kita, padahal bisa saja berbeda. Sebagai contoh, saat ini seseorang yang telah menjadi dokter atau pengusaha di usia muda dianggap sudah sukses, itu merupakan salah satu standar kesuksesan lingkungan kita, dan apa yang terjadi pada masing-masing kita bisa saja berbeda. Sebelum sukses dengan Microsoft, Bill Gates sudah mempelajari dan fokus pada pemrograman sebelum semasif saat ini. Jeff Bezos juga memulai Amazon sebelum internet merajalela seperti saat ini. Para tokoh berpengaruh ini sukses karena tidak sekedar mengikuti standar dari lingkungannya, melainkan mereka fokus dan berproses pada standar mereka sendiri. Secara umum, buku ini terdiri dari banyak pembahasan dan tentang bagaimana kita seharusnya menjalani kehidupan dan mendaki karir yang kita harapkan. Demikian esensi buku Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa, karya Alfi Syahrin.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Sab, aku kan semalam gak bisa tidur. Terus iseng scroll. Terus nemu satu akun tuh. Gak ada nama yang jelas sih, gak ada fotonya juga. Tapi isinya aneh sih.
1: Hah? Aneh gimana?
0: Bukan aneh yang serem ya. Lebih ke jujur banget. Kayak orang lagi ngomong sama dirinya sendiri.
1: Ya, banyak kan sekarang akun kayak gitu.
0: Iya, tapi yang ini beda. Dia nulisnya gak kayak mau dilihat orang. Kayak, ya udah, dia cuma pengen ngeluarin aja. Dia nulis, capek pura-pura baik aja tiap hari. Terus aku baca, kok kayak, ya aku ngerti gitu loh.
1: Lah itu mah semua orang juga pernah ngerasain, Pep.
0: Iya sih, tapi ini tuh kayak lebih dalam. Kayak orangnya beneran lagi capek banget. Terus ada lagi, takut kalau orang-orang tahu aku yang sebenarnya, mereka bakal berubah. Aku jadi kepikiran, sebenarnya banyak ya orang yang kayak gitu.
1: Ya, kamu kan juga kayak gitu biasanya.
0: Iya, tapi aku masih punya orang buat cerita. Yang ini kayak gak punya siapa-siapa. Makanya aku mikir, kenapa ya orang kayak gini gak ngomong langsung aja?
2: Gak semua orang bisa.
0: Kenapa?
2: Ya, karena kadang tuh lebih gampang jujur kalau gak ada yang kenal kamu, gak sih?
1: Iya sih, gak ada beban moral gitu.
0: Raf, aku nanya ya. Kamu pernah gak sih ngerasa kayak gitu?
2: Kayak gimana?
0: Kayak ngerasa harus jadi versi tertentu di depan orang.
2: Pernah.
0: Sering?
2: Ya, lumayan lah.
0: Soalnya cara dia nulis tuh mirip kamu.
1: Wah.
0: Bukan cuma gaya tulisannya, tapi hal-hal yang dia ceritain juga. Kayak yang kamu rasain. Raf, itu kamu ya?
2: Iya.
0: Kenapa gak pernah cerita?
2: Aku gak tahu harus mulai dari mana.
0: Dari hal kecil kan juga bisa.
2: Iya, tapi tiap mau mulai itu rasanya kayak, ah nanti aja deh. Terus lama-lama ya gak pernah. Di akun itu, aku gak perlu mikir orang bakal nanggepin gimana. Ya, tinggal nulis aja.
0: Tapi di sini kamu mikir?
2: Iya, takut salah ngomong. Takut kelihatan lemah. Takut orang mikir yang aneh-aneh lah.
0: Raf, tahu gak? Orang-orang itu gak sepeduli itu kok sama kesempurnaan kamu. Kadang yang bikin berat itu ya pikiran sendiri.
1: Dan kita juga bukan orang asing sih.
2: Iya juga ya.
0: Kalau sama orang yang tepat, gak perlu akun kedua kok buat jadi diri sendiri.
2: Mungkin aku aja sih yang belum berani.
0: Ya udah, pelan-pelan aja.

0: Pernahkah kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fubbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung, di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya, merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
1: Santai Siang,

95,2 FM NI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baiklah teman berdua, sudah saatnya kita dengarkan bersama kumandang Ajan Juhur untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat Juhur bagi umat muslim yang menjalankan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
2: Bersama Pro 2 teman

Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Kalau dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
2: Kamu masih bersama Produk.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik.
1: Santai siang.
2: Pro 2 FM.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih bilang Sabrina ya, menemani di Pro 2 RRI Banjarmasin santai siang. Dan dari pantauan aku di depan gedung RRI Banjarmasin ya, tepatnya di Jalan Ayani ini, teman perlu ya, cuacanya hujan. Mulai pagi tadi sih sebenarnya hujan ya, tapi sempat reda dan sekarang ternyata hujan lagi. Nah, buat kamu yang mungkin aja ada kegiatan di luar ruangan, rencana mau keluar, bisa menyiapkan diri ya untuk menghadapi cuaca sekarang ini yang gak nentu, kadang panas, kadang hujan. Dan harus jaga kesehatan juga dimanapun kamu berada, biar kamu tetap sehat dan aktivitas kamu juga tetap dilancarkan ya. Selalu nikmati weekendnya teman rua sebelum besok Senin lagi. Dan 1 jam ke depan dari jam 1 sampai jam 2 kita bakalan ngebahas beberapa informasi dari dunia olahraga, karena sudah saatnya di Pro 2 Sport, Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Bencana kebakaran akibat kecerobohan sering terjadi karena korsleting listrik. Namun juga bisa terjadi akibat ulah manusia, seperti puntung rokok yang dibuang sembarangan atau anak-anak yang bermain lilin dan api. Kebakaran karena tabung gas LPG. Kebakaran yang diakibatkan karena tabung gas LPG sering terjadi dan sangat berdampak buruk. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui indikasi terjadinya kebocoran pada tabung gas, dan kita juga harus mengetahui langkah apa yang harus dilakukan bila menemukan gas yang bocor, sehingga kebakaran besar bisa dicegah. Kebakaran akibat listrik. Kebakaran akibat listrik adalah penyebab kebakaran yang sering terjadi di Indonesia. Kebakaran ini terjadi karena arus pendek atau meledaknya sekring. Cara darurat memadamkannya yaitu cabut sekring listrik, lalu jatuhkan stop kontak setelah sekring dicabut. Padamkan api dengan alat pemadam api. Jika tidak ada, gunakan karung goni atau lap yang basah. Hindari memadamkan dengan air karena resiko tersetrum semakin tinggi. Kebakaran akibat main api atau lilin. Tidak sedikit kasus kebakaran terjadi karena anak main api atau lilin. Langkah yang dilakukan adalah segera padamkan api sebelum membesar. Padamkan api menggunakan air, dan kemudian minta pertolongan kepada tetangga untuk membantu memadamkan api. Santai Siang.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Dan untuk yang informasi pertama dari olahraga badminton ya, Wakil Ketua Umum PBSI Taufik Hidayat mengatakan pihaknya gak menutup kemungkinan melakukan pergantian pelatihan usai tim bulu tangkis Indonesia gagal di Thomas Cup 2026. Dan menurutnya peran pelatih sangat penting apalagi dalam perkembangan bulu tangkis modern. Tim putra Indonesia mencatat sejarah kelam dengan tersingkir di fase grup Thomas Cup 2026. Mereka kalah 1-4 dari Prancis pada laga penentuan grup D di Forum Horsens, Denmark ya, pada 29 April. Ini adalah pertama kalinya nomor 2 Indonesia gagal lolos dari fase grup sejak ikut serta pertama kali pada 1958. Sekaligus juga memutus tradisi panjang ke babak gugur ya nomor 2 atas hasil kurang memuaskan di Thomas Cup. Taufik Hidayat pun meminta maaf dan Taufik juga menanggapi kekecewaan masyarakat atas hasil yang didapat tim bulu tangkis Indonesia di Thomas Cup dan Uber Cup 2026 ya nomor 2. Sementara itu di Uber Cup 2026 Indonesia meraih medali perunggu setelah kalah 1-3 dari Korea Selatan di semifinal pekan lalu. Salah satunya poin kemenangan melawan Korea Selatan disumbangkan oleh Talita Ramadhani Wiryawan. Hasil tersebut sesuai dengan target yang dicanangkan PBSI untuk tim Uber. Dan semoga aja nanti bakalan bisa lebih maju lagi lah ya teman-teman dua. Apalagi kan kita berkali-kali juga menang. Jadi kalau misalnya ternyata gagal, walaupun gagal itu adalah suatu hal yang wajar, ada hal yang wajar lah kalau misalnya sedih. Dan semoga saja cepat bangkit ya teman-teman dua. Kita juga tetap support tim Indonesia. Semoga saja menghasilkan yang terbaik dan selalu membangga.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Perubahan cuaca yang tidak menentu menuntut kita untuk selalu siaga dalam setiap kondisi, termasuk saat hujan turun secara tiba-tiba. Hujan dengan intensitas yang tidak terduga seringkali mengganggu aktivitas harian dan dapat membuat tubuh rentan terserang penyakit. Penting bagi masyarakat untuk selalu melakukan persiapan menghadapi kondisi cuaca. Siapkan payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar, gunakan pakaian hangat, konsumsi makanan bergizi, dan bila perlu tambahkan vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh. Selain itu, jangan lupa rutin berolahraga dan menutup penampungan air agar tidak menjadi sarang jentik nyamuk. Langkah-langkah sederhana ini akan membantu kita tetap sehat dan nyaman meski hujan turun mendadak. Ingat, menjaga perilaku hidup bersih dan sehat adalah kunci agar tubuh tetap bugar. Gunakan masker dan segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala penyakit. Tetap waspada, tetap sehat di segala cuaca.
2: Intermezzo.
3: Arini, apa yang kamu tahu tentang hujan?
4: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Dan hujan meninggalkan 25% genangan dan 75% kenangan.
2: Intermezzo. Kamu masih bersama Pro 2.

Simbol 5,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kejuaraan Wali Kota Cup Muay Thai 2026 resmi dibuka Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR di Sasana Canal Sphincter Fighter Muay Thai ya teman dua Banjarmasin. Dan ajang ini juga menjadi panggung bagi para atlet-atlet muda untuk menunjukkan bakat dan prestasi seni bela diri mereka. Ratusan atlet dari berbagai perguruan di Kota Banjarmasin ambil bagian untuk bertarung pada kejuaraan yang diberlangsungkan selama 4 hari ya, mulai dari 9 sampai 12 Mei 2026. Dan kejuaraan ini juga digelar dalam rangkaian hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Dan membuka acara tersebut juga Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kejuaraan untuk mengasah bakat atlet. Ia juga memberi semangat dan pesan kepada para atlet yang akan bertanding untuk selalu menjunjung tinggi sportivitas.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14, menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tamu berdua udah tahu gak sih sama Piala Dunia? Nah, ini buat kamu nih ya, pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap harinya di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai VOP sepak bola, khususnya Piala Dunia, dan temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat langsung nih secara live di program 2 RRI Banjarmasin setiap harinya. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Banjarmasin 95,2 FM, di RRI Digital, juga di streaming rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: main kemana kek?
1: Boleh boleh, ayo mau kemana tapi?
2: Temung Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: Nggak pakai helm nih, Din.
4: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
3: Yakin, Din?
4: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
3: Bener ya?
4: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
5: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
6: Santai siang.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih berada di Serintan nomor 2 yang sedang perjalanan. Hati-hati di jalan ya. Cuacanya nih udah teduh sih di jalan Ayani ya, nomor 2. Gak tahu tuh kalau misalnya di daerah kamu, tapi buat kamu yang lagi di posisi yang sama ya teman-teman, maksud aku lagi merasakan musim hujan juga tapi kadang-kadang juga panas, jaga kesehatannya. Dan kalau misalnya udah ada pertanda mau hujan nih tapi kamu ada kegiatan di luar ruangan, ya udah siapkan terlebih dahulu teman-teman untuk bertarung untuk bertarung melawan hujan-hujan ya, jangan sampai kamu kehujanan terus nanti sakit. Jadi dicegah aja teman-teman, dan kesehatan itu nomor satu. Selain bakalan ada berbagai macam informasi dari dunia entertain, karena sudah saatnya juga ya teman-teman di Pro2 Entertain, berarti hiburan mulai dari rekomendasi perfilman, terus juga event-event yang bakalan berlangsung atau konser yang akan datang ya teman-teman. Kalau di Banjarmasin sih bentar lagi bakal ada Ali Burland dan juga MV3 nih teman-teman. Gak sabar karena salah satunya aku juga nonton, bahkan udah jauh-jauh hari ya beli. Dan alhamdulillah sesuai dengan keinginan aku mau nonton Tulus. Mungkin kamu salah satunya juga ya. Semoga kita ketemulah nanti ya teman-teman.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
3: Dalam 300 meter lagi, belok kiri.
4: Oke, Mbak, petunjuk arah. 300 meter lagi, belok kiri.
3: 100 meter lagi, putar kanan.
4: Putar lagi. Oke, lanjutkan perjalanan.
3: Ke arah barat laut, lalu belok kanan.
4: Hah? Belok putar jalan lagi nih. Mbak, petunjuk arah. Belok, putar, balik arah. Terus, sekarang kemana lagi nih kita nih?
5: Tak selamanya teknologi dapat diandalkan.
6: Malu bertanya, sesat di jalan.
7: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Produa FM, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, masih bareng Sorina di Produa Entertain ya. Kita bakal ngebahas berbagai macam perfilman. Jadi rekomendasi buat kamu yang pengen nonton ya teman Produa, atau juga konser-konser yang bakalan berlangsung dalam waktu dekat, event-event gitu ya teman Produa. By the way, untuk informasi pertama nih ya, kita bakalan ngebahas tentang film. Tapi sebelum itu juga aku ingatkan buat teman Rua yang belum download aplikasi RRI Digital ya, bisa di-download sekarang juga, caranya gampang. Langsung aja ke App Store ataupun juga di Play Store, cari aplikasi dengan nama RRI Digital. Dengan begitu kamu bisa dengan mudah ya buat dengerin Produa di Banjarmasin dimanapun dan kapanpun. Nomor 2, udah tahu gak sih ada film Tanah Runtuh? Nah, ini mengangkat dampak konflik dari sudut pandang hubungan keluarga. Cerita berfokus pada kehilangan, harapan, dan juga perjuangan bertahan hidup. Nah, film ini produksi Denny Siregar Production ya, Tamaru Perua, yang merilis trailer dan poster perdana Jumat 8 Mei 2026. Sutradara Rudy Sojarwo menghadirkan drama kemanusiaan bernuansa emosional, dan cerita ini mengikuti perjalanan Kai dan kakaknya Ringo, penyandang Down Syndrome ya Tamaru Perua. Keduanya terpisah dari ibu mereka saat konflik melanda sebuah wilayah di Indonesia. Nah, dalam pengungsian mereka bertemu dengan Itham yang diperankan oleh Vino Gebastian ya. Awalnya Itham ini hanya menjalankan tugas menangani konflik di wilayah tersebut. Namun perjalanan Kai dan Ringo perlahan mengubah pandangan terhadap kemanusiaan. Kedekatan mereka juga tumbuh di tengah situasi pengungsian yang penuh ketidakpastian. Buat kamu nih ya teman berdua yang pengen nonton lebih lanjut lagi gimana filmnya ya, film Tanah Runtuh ini dijadwalkan tayang mulai 25 Juni 2026.

0: dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
2: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
1: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
2: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
3: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
2: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang. Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
4: Santai Siang
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Santai Siang
5: Pro 2 FM.

105,2 FM NRI Banjir Masin, teman terbaik kamu. Teman berdua, kembali lagi nih ya. Ternyata cuacanya hujan ya. Udah 3 kali berarti dari awal masuk siaran tadi kan jam 10-an ya teman berdua. Nah itu lumayan hujan, tapi udah reda. Terus tiba-tiba aja jam 12 atau jam 1 tadi hujan, reda lagi dan ternyata hujan lagi nih teman berdua di Jalan Ayani, dari pantauan aku di depan gedung RW Banjarmasin nih ya teman berdua. Pokoknya buat kamu yang sedang di perjalanan, kurangi aja kecepatannya karena pastinya jalanan lagi licin-licinnya ya oleh genangan air teman berdua. Kalau kenangan tuh bukan lagi, walaupun hujan biasanya tuh bikin kita rindu sama seseorang ya. Nah. Tapi bukan itu yang aku bahas karena ini kan produk entertain dan ada beberapa informasi hiburan, salah satunya gak usah jauh-jauh di Banjarmasin sendiri, tepatnya di Klayan kemarin teman berdua. Ada pergelaran seni bertajuk Musik Sampah. Siapa kira sampah yang kalau pikiran orang tuh adalah suatu hal yang gak ada manfaatnya dan cuman bisa dibuang, ternyata banyak nilainya ketika bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin ya. Sukses memberikan kesan mendalam bagi masyarakat Kelurahan Klayan Barat, Banjarmasin Selatan. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari melibatkan peran aktif ya warga sekitar dalam setiap rangkaian acaranya. Ratusan masyarakat dari berbagai usia tampak memadati kawasan Taman Klayan pada puncak acara Sabtu malam 9 Mei 2026. Nah, anak-anak hingga komunitas lokal turut ambil bagian menjadi pengisi pertunjukan seni tersebut. Muhammad Arkam selaku inisiator acara sengaja melibatkan masyarakat juga nih agar dampak manfaat kegiatan dapat dirasakan secara langsung. Ia ingin memastikan bahwa program ini memberikan nilai tambah bagi lingkungan sosial di sekitarnya.

0: Adiós.
1: Minder bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
2: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih keren, tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
3: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
4: Kamu masih bersama Pro 2.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selanjutnya ada juga film dengan judul Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan. Ini menghadirkan drama kekeluargaan ya, tema berdua bertema memory loss. Dan produser Sunil Samtani dan sutradara Agus ini mengangkat kehancuran hubungan keluarga akibat penyakit tema berdua. Sunil juga mengungkapkan ide cerita ini bermula dari diskusi bersama Hali mengenai konsep keluarga harmonis. Nah, mereka ini mengeksplorasi dampak emosional memori ya tema berdua terhadap seluruh anggota keluarga. Dan menurutnya proyek ini menjadi tantangan baru nih setelah sebelumnya banyak memproduseri film horor ya. Dan ia menyebutkan film drama keluarga memberikan ruang eksplorasi emosi yang lebih mendalam. Nah, buat teman berdua bisa aja nanti ditonton secara langsung ya film Yang Lain Boleh Hilang Asal Kamu Jangan. Asal Kau Jangan mulai tayang di bioskop Indonesia pada 13 Mei 2026. Dan film ini juga dibintangi oleh Yasmin, Lulu Tobing, Ibnu Jamil, Sophia Siren, dan juga ada Jordan Omar.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Dan sudah saatnya aku pamit nih teman berdua setelah dari jam 10 tadi ya nemeni kamu. Sudah saatnya aku pamit dan selagi bakalan ada Edo nemeni kamu. Tapi di jam 3 sampai jam 4 kita bakal bergabung dulu ya di Pro 2 Indi Nasional. Jadi buat kamu jangan kemana-mana. Sekali lagi buat teman berdua yang sedang di perjalanan juga hati-hati di jalan. Apalagi nih dari pantauan aku di depan gedung RRI Banjarmasin, tepatnya di jalan Ayani, masih hujan lumayan deras ya. Jaga kesehatannya teman berdua. Happy weekend, selamat menikmati weekendnya. Sebelum besok udah disibukkan dengan berbagai macam aktivitas lagi ya. Tetap terus semangat dan dipenuhi dengan rasa syukur untuk terus merasakan rasa bahagia juga. Aku Sabrina pamit, bye.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Simbol 5,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sudah saatnya kita ikuti bersama Top 20 Indonesia dari Pro 2 Jakarta.
3: Selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support lagu Indonesia kesukaan kamu.

0: tabungan. Tapi harus ada saldonya. Kalau nggak ada saldonya jadi sedih juga rasanya ya. Oke, kita tinggalkan Raim Lauri dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Kita mau dengar Samuel Cipta dengan Senja.
1: Number 16.

0: terdengar kalau dari jawaban-jawabannya ngerti musik banget. Ih, anak musik banget. Gen Z, tapi ngerti banget musik gitu. Ih, keren ya. Seru sih, seru. Dan attitude-nya juga oke banget. Jadi mudah-mudahan karirnya Farel Hilal bisa panjang. Secara si lagu keliling ini kan udah viral banget. Kita tunggu nanti single-single berikutnya. Mudah-mudahan bisa seviral lagu yang ini juga ya. Kita sekarang lanjut ke posisi 14. Kita mau dengerin ada dia dengan EA.
1: Number 14.

0: Kodra, dengan teganya kau naik satu peringkat aja teman Pro 2, naiknya pelan tapi pasti. Jadi kalau kamu termasuk fansnya Liodra, jangan lupa untuk request terus yang banyak lagu ini di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Number 10.

0: udah bertahan 14 minggu di chartnya top 20. Kita lihat minggu depan gimana progresnya. Apakah masih bisa setenang itu kalau turun terus ya? Request yang banyak sama Pro 2. Dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Kayaknya kemarin baru ulang tahun ya. Siapa lagi kalau bukan Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya.
1: Number 8.

0: 1000 kali ya, karena chart kita juga cuma 20, gak sampai 1000 ya guys. Tapi enak banget lagunya Gea yang ini, seenak lagunya Nuka yang juga aku suka banget. Lagunya ada di posisi 6, ini dia Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 6.

0: posisi 2. Posisi 20 ada Sheila on 7 dengan Sederhana. Posisi 19 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Ikro di posisi 17 dari Raim Laude. Posisi 16 ada Samuel Cipta Senja Sudut Kota. Posisi 15 Parel Hilal dengan Keliling. Di posisi 14 Dia dengan EA. Posisi 13 Dia featuring Indah Kus Malu Malu. Posisi 12 Topati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 11 ada Liodra Teman Pro 2 dengan Teganya Kau. Masuk ke 10 besar, di posisi 10 ada Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 9 Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Posisi 8 Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. 1000 kali di posisi 7 dari Gia Indrawari. Posisi 6 Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Posisi 5 Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Di posisi 4 ada NPD, Sempurnanya Aku. Posisi 3 Tohpati dan Nadif Basalamah dengan Semusim. Posisi 2 Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu kita untuk minggu ini teman Pro 2. Ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 1.

dengerin. Terima kasih juga pastinya buat Musika Studios, Orang Pertunjukan, Sony, NPD, Ivan, Hits Record, Gea, Dua Suara, After School, UMI, Antinormal, Farel Hilal, Rai Melaude, Junior Record, dan juga Sheila on 7 ya. Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau request lagu Indonesia kesukaan kamu, jangan lupa requestnya di Produ FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Info Pro 2 FM.
1: Di Pro 2 FM, teman-teman baik, teman-teman Pro 2, sekarang saatnya Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari RI.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Pergelaran seni bertajuk Musik Sampah sukses memberi kesan mendalam bagi masyarakat Kelurahan Klayan Barat, Banjarmasin Selatan. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini melibatkan peran aktif warga sekitar dalam setiap rangkaian acaranya. Ratusan masyarakat dari berbagai usia tampak memadati kawasan Taman Klayan pada puncak acara Sabtu malam, 9 Mei 2026. Anak-anak hingga komunitas lokal turut ambil bagian menjadi pengisi pertunjukan seni tersebut. Muh Arkom selaku inisiator acara sengaja melibatkan masyarakat agar dampak manfaat kegiatan dapat dirasakan secara langsung. Ia ingin memastikan

Taekwondo ID untuk KBRN Banjarmasin. Puluhan pegulat muda ambil bagian dalam kejuaraan Wali Kota Cup gulat yang digelar di Gor Hasanuddin Minggu 10 Mei 2026. Kejuaraan ini juga menjadi rangkaian hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.

Di Pradio FM, teman-teman Pradio, kita kembali ke Pradio RI Jakarta untuk mengikuti Top 20 International edisi pekan ini.

0: peringkat ke-1992 yang juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Bruno Mars dengan lagunya yang udah pasti pernah lo dengerin, This Is Risk It All. Di peringkat 1892 bertahan selama 2 minggu ada Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 18.

0: yang masuk ke minggu keduanya juga ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 92, naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

0: боль, давай. You're nobody's girl,
1: nobody's girl. Di peringkat ke-15 bertahan selama 7 minggu This Is Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 memasuki minggu ketiganya ada Islet dengan No Kid Any.

0: peringkat ke-13 yang juga masuk ke minggu 13-nya. This is Lady Gaga, Lady Monster dengan The Death Dance. Di peringkat ke-12 sama Bruno masuk ke minggu ke-6-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 12.

0: Di peringkat ke-11 kita di minggu ini memasuki minggu ke-7-nya ada Justin Bieber dengan Dices. Yes, sebelum kita memasuki ke peringkat ke-10 kita di minggu ini, teman Pro 2, kita harus quick recap dulu dari peringkat ke-20. Di posisi ke-20 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Race It All. Di peringkat ke-18 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-17 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-13 ada Lady Gaga dengan The Death Dance. Di peringkat ke-12 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-11 ada Justin Bieber dengan Dices. Dan this is our top 10 this week. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 10.

0: chart nomor 2 di peringkat ke-9 memasuki minggu kelimanya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kehlani yang memasuki minggu ke-7-nya dengan Folded.
1: Number 8.

0: di peringkat ketujuh, memasuki minggu ketujuhnya, This is Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat keenam, tempat nomor 2 yang memasuki minggu ke-9 ya, ada Raye, Where Is My Husband.
1: Number 6.

0: 2022 bertahan selama 11 minggu. This is Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, naik satu peringkat dari minggu sebelumnya, ada Taylor Swift dengan Opaline.
1: Number 4.

0: menjadi terlama di Indra Show Top 20 Nasional. Ada Hunter dengan Golden yang menjadi runner-up kita di minggu ini. Tempat kedua bertahan selama 13 minggu ada Alex Warren dengan Eternity.
1: Number 2.

pertama kita di minggu ini, teman perdua. Let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman perdua ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-9 ada Sine Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-6 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-3 ada Hunter X dengan Golden. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Alex Warren dengan Eternity. Dan yang menjadi pada kita di minggu ini bertahan selama 11 minggu, congratulations for Taylor Swift dengan The Faith of Ophelia. Number 1.

0: 2 di International Top 20 Nasional. Dan gak kerasa banget, udah hampir 1 jam gue Alan Dikersan dari rumah menemani kamu teman Pro 2. Request terus lagu kesayangan kamu di Pro 2 seluruh Indonesia pastinya, biar gak keluar dari chart teman Pro 2. Saatnya gue untuk kembali melanjutkan weekend. Alan Dikersan dari Sending Off The Air, and have a great weekend teman Pro 2. Bye bye. You saved my heart from the fate of
1: Ophelia. Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: diputar. Request Time di Pro2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro2 Banjarmasin. Pro2 Request.
1: Pro2 FM.
0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu
2: di Pro2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2. Dan sekarang saatnya request time bareng ada teman-teman di sore. Jarang-jarang banget ya ketemu aku sore teman-teman, apalagi di request time sore maksudnya ya. Jadi kita langsung bacain aja untuk lagu-lagu yang udah masuk teman-teman ya. Dari Pai yang request lagu Nicki dengan Before, udah kita playlist dan siap diputerin. Terus juga ada dari Bubble yang request Rai Melode Bersenja Gurau. Wih, awal-awal lagu pertama kita langsung galau nih teman-teman ya. Tapi ada yang request lagu Up kok. Jadi nanti kita puterin juga semuanya, semua genre, semua mood kita puterin sore hari ini ya. So this is Nicki, Before, and Raim Lode Bersenja Gurau. Check this out.

Di Prada FM, teman terbaik kamu tahun Pradua. Lanjut bacain requestan berikutnya teman-teman ya. Dari Ian yang request lagu JB dengan Favorite Girl. My favorite juga nih teman-teman. Udah di playlist dan siap diputerin. Terus juga user aja sih yang request lagu Hacho by Salma Salsabil. Check this out.

Di Brother FM, teman-teman baik, kamu tahu Pradua. Ada-ada aja ya, Salma bikin lagu dari suara bersin, cu. Dan ceritanya tentang polemik teman-teman di zaman now lah yang bekerja, teman-teman Pradua ya. Request berikutnya ada dari Bill Bills yang request lagu Rizwan Fadilah dan kawan-kawan dengan seketika. Terus juga ada dari Rian yang request lagu Nirna Zubir dengan Hari Ini Esok dan seterusnya. Check this out.

di Brother FM, teman terbaik kamu tahun Pradua. Lanjut ya untuk requestan berikutnya teman-teman. Dan juga kita, aku mau kabarin nih, udah full ya teman Pradua untuk requestnya di sore hari ini. Kita coba bacain untuk beberapa requestan lanjutan teman-teman yang udah ikut bergabung ya di live TikTok kita sore hari ini. Ada dari Andi Lau Duta yang request lagu Still My Girl by One Direction. Terus juga ada dari beberapa teman-teman yang ikut gabung ya. Tadi Terpatah Terluka udah kita playlist, tapi sebelum itu ada dari siapa nih yang request lagunya Samuel Cipta teman-teman. Samuel Cipta. Ayo keluar. Tapi aku puterin dulu deh ya teman-teman ya untuk requestannya di sore hari ini. Yang lain sekali lagi teman Pradua, kita udah full untuk requestannya di sore hari ini. So, ada Jiresoy yang request Samuel Cipta dengan Pencuri Malam. Check this out.

di Pradio FM untuk menarik teman-teman Pradua. Lanjut ya requestan. Kalau Samuel Cipta Pencuri Malam tadi requestannya Jiresoy udah kita playlist dan udah diputerin juga. Lanjut ada requestan dari Iris Karamoy yang request Cegil dari Nabila Takiyah, dan juga requestan Bang Herman ya, tetap semangat dari Bond dan featuring Fatu Black, check this out.

Dari kesan Bang Herman ya, tetap semangat Bondan featuring Fade to Black. Harapannya juga buat teman-teman tetap semangat menjalani hidup, dan juga walaupun besok Senin kita tetap harus produktif dan balik kerja. Mungkin untuk yang kerja ya, weekendnya manfaatin lah. Kalau weekend kamu juga kerja ya, ya bebas lah bagaimana mengatur hidup ya teman-teman. Requestan berikutnya dari WhatsApp 0822, ini dari Galuh Puspitasari yang request lagu Sabrina Leonard dengan Haha. Terus juga 0852 yang request sama-sama Sabrina Leonard dengan Haha. Langsung kita puterin ya. Terus requestan berikutnya masih di WhatsApp teman-teman, ada dari Amalia yang request lagu Takkan Terulang dari Vanessa Zee dan juga Rani Parlean. Check this out.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Pro 2 Request, Request Time.

di Prada FM, teman terbaik kamu tahun Prada 2. Kita lanjut ke requestan berikutnya. Ada dari Ocha yang request NCT Dream dengan Raiden. Terus juga teman-teman ada dari Ami Ashuri yang request lagu Diva Barus dan Hindia dengan Nafas. Check this out.

di Brad FM, teman-teman baik, teman-teman Pro Radio, itu dia request time edisi sore hari ini. Thank you banget buat teman-teman kalian semua, luar biasa. Requestannya beragam ya di hari ini. Tapi tumben banget banyak lagu-lagu lokal loh daripada internasional ya di sore ini, teman-teman ya. Dan kita ini karena sebenarnya bakal ada Irama Senja, tapi aku udahan dulu off live TikTok setelah lagu terakhir. Ada di request dari Anissa Rahayu, katanya ke RA Digital ya, untuk gabung dengan Diri dari Tulus, teman Pro 2, sebagai penutup kita di request time edisi sore hari ini. Thank you lagi semuanya ya, kalian luar biasa. Selamat bermalam Senin, teman-teman. Semoga tetap semangat di akhir weekendnya, penghujung weekendnya di pekan ini.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Buku yang belum usai membahas mengenai luka batin yang kerap dimiliki oleh manusia yang belum disadari secara

0: dan orang yang dahulu pernah menyakiti. Begitu pula dengan trauma yang lambat laun akan hilang dengan sendirinya. Namun, semua pandangan itu keliru. Menyembuhkan luka batin bukan pekerjaan pasif, menunggu. Seseorang tidak bisa diam dan membiarkan waktu yang bekerja. Menyembuhkan luka batin memerlukan komitmen, di mana kita harus menyediakan waktu, energi, dan biaya untuk sembuh dari luka psikis yang ditumpuk entah sejak kapan. Luka ini serupa dengan luka fisik yang perlu dibersihkan, ditutup, dirawat, dan disembuhkan agar semakin parah. Setiap luka fisik membutuhkan penanganan dan perawatan yang berbeda. Jika intervensi yang diberikan tidak tepat, maka luka tersebut dapat mengalami infeksi, bengkak, hingga menjadi lebih parah. Demikian pula dengan luka batin yang membutuhkan langkah yang tepat untuk menyembuhkannya. Agar luka batin dapat sembuh, dibutuhkan terapi psikologis dengan berbagai metode, intensitas, dan frekuensi yang berbeda. Sayangnya masih banyak orang yang menganggap luka batin akan sembuh dengan sendirinya. Banyak orang yang ke psikolog baru sekali kemudian merasa sia-sia karena telah membayar mahal hanya untuk sekadar curhat. Padahal layaknya dokter, psikolog, atau psikiater perlu waktu untuk mendiagnosis pasiennya. Belum lagi banyak orang yang denial merasa dirinya baik-baik saja, tapi kerap melukai orang-orang di sekitarnya atau menyakiti diri karena luka batin yang belum sembuh. Oleh karenanya, buku ini hadir untuk mengedukasi dan membumikan bahasan mengenai luka batin yang dikemas dalam 4 bagian. Buku yang sangat menarik ketika teman-teman ingin mencoba memahami diri lebih jauh. Menggali, mengenali, dan memberi nama kepada luka yang sebelumnya ada, namun kita tidak pernah sadar bahwa luka itu ada. Luka yang timbul dari berbagai aktivitas hingga menimbulkan trauma dalam hidup. Setidaknya kita bisa tahu nama luka tersebut dan apa penyebabnya, sehingga dalam sisa perjalanan hidup, kita bisa lebih peduli terhadap diri sendiri. Buku ini dikemas dengan 4 bagian, bahasa yang lugas, serta dihias dengan ilustrasi yang menarik. Hal tersebut membuat para pembaca mampu memahami pesan yang diberikan oleh penulis. Buku ini seakan-akan mengajak kita untuk meluangkan waktu sejenak dan berdialog dengan diri sendiri. Bertemu, berbincang, dan memeluk diri sendiri serta berusaha memaafkan kejadian yang telah ada. Tentunya proses tersebut bukanlah proses instan, bahkan bisa jadi berlangsung seumur hidup. Pada akhirnya, kesadaran dan kemauan menjadi langkah awal untuk memulai mencintai diri sendiri. Demikian esensi buku yang belum usai, karya Pijar Psikologi.
1: I'm never buying a PC.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari, berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang, belajar online. Malam, lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Jaga kesehatan mata, terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
3: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, Studi dari Harvard juga menyebutkan

Kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

0: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
1: Emang kenapa lagi?
0: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
1: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
0: Ya, harus gitu kan?
1: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
0: Jadi, selesain aja dulu nih.
1: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin, kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Kamu masih bersama Pro 2, teman

0: Di Prada FM, teman-teman baik teman-teman Prada, sekarang saatnya kita dengarkan kumandang untuk azan salat maghrib di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib berjamaah bagi yang menjalankannya.
1: Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
1: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget. Pake jiplok lagi, terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
4: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
5: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

di Brado FM, teman terbaik teman-teman Brado itu dia untuk Irama Senja edisi kali ini. Thank you banget buat yang udah ikutan gabung di sore ceria teman-teman, yang udah ikutan request juga Top 20 Indonesia Internasional pekan ini versi nasional dari Brado area Jakarta. Kita nih karena setelah ini bakal ada Febri menemani kamu di Jaga Malam dan request time juga nanti Brado Community dan program-program lainnya menemani kamu di Malam Senin kamu. Kita nih di Brado FM, teman terbaik kamu. Eda pamit, sampai ketemu lagi di sore ceria berikutnya.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Teman Pro 2 siap-siap. Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
4: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
3: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
4: Pesta Bola Dunia 2026.
5: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

RRI Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman produes. Selamat malam, yeay, di malam hari barengan aku Febri untuk STMJ. Sampai tengah malam aja teman-teman, nemenin kalian sampai jam 12 malam nanti. Dan kayak biasa di jam 7 atau jam 19 ini kita bakal ngobrol bareng di komenin. Terutama nih buat kalian yang sering lupa dan ngomongnya kadang-kadang tuh gak nyambung, itu tandanya kalian perlu liburan. Menarik nih kalau kita bahas. Apakah betul? Karena ini ada dari seorang pakar psikolog yang bilang ya. Tapi menurut kalian gimana? Apakah memang betul-betul perlu liburan atau perlu rebahan? Yang jelas boleh banget gabung di komenin di 0811 5111420, di WhatsApp dan juga Instagram kita ya, di RRI_Pro2Banjarmasin. Dan nantinya kita di jam 8 bakal ada Pro 2 Indie barengan Pro 2 Jakarta. Terus jam 9 kayak biasa ada Community Talk. Jam 10 Request Time. Dan jam 11-nya Jazz Music aja kita santuy sambil menunggu pergantian malam ke hari Senin besok. Yang berarti itu artinya kalian kerja lagi. Yaudah ya teman Pro 2, tentunya kita bakal bahas terkait ada sebuah studi yang bilang sering lupa dan ngomong tidak nyambung itu tandanya perlu liburan. Betul apa betul? Langsung aja deh kita obrolin bareng-bareng.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Haus banget, cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam-malam.

RRI Pro dan Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, kita ngobrolin terkait ada sebuah studi tuh yang bilang kalau sering lupa dan ngomong tidak nyambung itu ternyata tanda aduh kenapa aku lupa sama lagunya Nyura. Tandanya kamu butuh liburan, teman-teman Pro 2. Nah, menurut psikolog dari Felicia Maukar, tubuh ternyata bisa memberi sinyal saat seseorang perlu jeda, kayak perlu rehat atau perlu liburan. Salah satunya adalah lewat kondisi kalian itu mudah lupa, kayak overload ya, overload yang ada di pikiran kalian dan sering gak nyambung tuh saat diajak ngobrol. Hal ini dianggap sebagai cara tubuh berkomunikasi ketika pikiran mulai aur-auran, mulai lelah oleh rutinitas-rutinitas yang sedang kalian lakukan setiap hari. Tanda lainnya bisa jadi yang lebih parahnya adalah kalian sulit tidur, kayak mau udah ngantuk banget tapi malah gak bisa tidur-tidur, mata tuh juga udah lelah banget tapi kalian tuh malah masih terjaga, dan itu tuh bikin jujur menyebalkan banget. Nah, karena itu berlibur tuh dinilai penting untuk menyegarkan pikiran dan membantu tubuh kembali seimbang. Balance lagi lah hidup kalian. Gimana tuh menurut teman-teman? Apakah betul atau mungkin kalian cuma perlu rebahannya? Karena ada juga orang yang berjeda ya kan. Sebenarnya kita tuh perlu jeda aja ya. Kalau liburan dianggap semacam jeda ya, itu berarti ada apa orang-orang yang emang suka jalan-jalan untuk merefresh lagi otaknya. Ada juga yang mungkin udah dia istirahat di rumah melakukan apa yang dia suka, misalnya baca buku seharian tanpa diganggu. Ya itu juga bisa jadi jeda buat orang-orang tersebut. Tapi gimana menurut teman-teman? Apakah kalian setuju atau mungkin menurut kalian enggak harus liburan, enggak harus kayak gimana-gimana, atau ada yang enggak itu cuma mitos atau mengada-ngada? Boleh deh langsung aja gabung di komen ini di 0811 5111 420.

0: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
1: Emang kenapa lagi?
0: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
1: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
0: Ya, harus gitu kan?
1: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
0: Jadi, selesaiin aja dulu nih.
1: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin, kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

RRI Prodo menyermati teman terbaik kamu. Nah, kita bakal bacain komen-komen yang aku kutip dari Akuat, teman-teman. Ini masih ngobrolin tentang sering lupa dan ngomong tidak nyambung. Dan sebuah studi menyebutkan bahwa tanda-tanda tersebut itu merupakan tanda kalian perlu liburan. Terus dari S.SY1F4 Lestari, aduh susah banget, Shiva ya harusnya dia, Shiva Lestari. Ternyata sering lupa bukan berarti pikun, ternyata perlu liburan. Bisa jadi ya teman-teman ya, mungkin kalian yang kayak aduh lupa naruh kunci atau bahkan kacamata yang kalian pakai itu lupa kalau sedang kalian pakai dan kalian nyariin, itu bukan tanda-tanda pikun. Apalagi di umur-umur yang kita masih produktif gini, pikun kayaknya enggak ya, lebih ke overload banyak hal dan akhirnya otak itu bingung, bahkan hal-hal detail kecil aja kalian lupa begitu. Benar-benar itu juga kadang-kadang kan kita mikir ya, kita ini udah pikun apa gimana kan, ternyata begitu teman-teman. Nah terus dari PC_ndi, butuh memang tapi pastikan butuh duit. Oh nah ini sih sebenarnya yang lebih penting teman-teman. Kita kadang-kadang mikir kita mau liburan itu kan menghabiskan uang ya. Tapi kita kerja perlu liburan. Nah gimana tuh? Cuman gak apa-apa teman-teman, sekali-sekali dikumpulin duitnya terus dihabiskan buat emang merefresh apa yang sedang jadi kepenatan dalam hidup kalian. Dan yaudah gak juga kalian semua-mua dihabiskan uangnya, enggak ya teman-teman, tetap disimpan ada buat yang lain. Nah ya emang sih kayak jadi dilema tersendiri ya teman-teman ya, kita mau liburan tuh juga perlu duit, sedangkan kerja perlu liburan, gimana tuh? I've never

bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.

0: besar bagi beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia. Indonesia.
3: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut ya ke
1: komen-komen berikutnya teman-teman.
0: Dari malam hari ini kita sih ngobrolin terkait sering lupa dan ngomong yang tidak nyambung, itu tandanya perlu liburan. Nah, dari siapa nih? Dari Who's Homestay. Ternyata selama ini Min Home gak amnesia, cuman kurang jalan-jalan di Jogja. Tapi bener teman-teman, Kak. Kalian liburan mungkin yang paling standar kayaknya ke Jogja kali ya. Ke Jogja kan gak cuma Jogja di Malioboro dan teman-temannya aja, tapi bisa ke, malah lebih seru ke daerah-daerah lainnya, lebih serunya karena punya khas tersendiri. Dan juga ya, yang kita perlukan kan sebenarnya kabur dari rutinitas kota. Ya udah, kalian ke desa-desa aja teman-teman, buat kalian yang emang kesana. Atau Bali yang paling sederhana, bukan paling sederhana tapi best choice mungkin, karena banyak hal juga yang masih bisa diekspor teman-teman. Nih dari ada juga yang pantas diajak ngobrol nggak nyambung, ternyata perlu healing. Iya, siapa tahu ya kan teman-teman. Jadi dicek-cek aja dulu kalau kalian ternyata selama ini itu benar-benar diajak ngomong nggak nyambung, ya udah berarti perlu healing teman-teman.

0: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

closed. Era di Prodo menyermasin teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sebelum kita lanjut ke hal-hal berikutnya dari hal yang kita obrolin di komenin teman-teman, aku mau kasih tahu dulu nih buat kalian yang udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia. Nah, teman-teman Pro 2 harus banget buat yang suka sepak bola, jangan lewatin. Ikuti terus program-program spesial kita, beda dan eksklusif setiap hari, karena nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, era ini bakal bawa kalian mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Temukan berbagai kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program 2 RRI Penyermasin setiap harinya. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Dan ikuti terus di Pro 2 RRI Banjarmasin 95,2 FM, di RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Dan itu dia teman Pro 2, kita udah ngobrol-ngobrol bareng terkait studi yang bilang bahwa kalau kita itu perlu liburan ya, terutama nih buat kalian yang mungkin sering lupa atau mungkin sering gak nyambung kalau diajak ngobrol. Yang jelas itu dulu teman-teman Pro 2. Abis ini jangan kemana-mana karena masih barengan Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita bakal lanjut ke Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng nyimakin yang namanya Pro 2 Indie. Tapi sebelum itu bakal ada info Pro 2 dulu ya.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2. Informasi pertama dikutip dari RRI.co.id Banjarmasin. Wali Kota, Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR bersama Ketua TPPKK Kota Banjarmasin Nelly Listiani dan keluarga menghadiri puncak festival Teluk Layan Musik Sampa Ekomusikologi Soundscape Penciptaan Karya Kreatif Inovatif Banjarmasin 2026 yang digelar di Taman Kelayan Sabtu malam 9 Mei 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Puluhan pegulat muda ambil bagian dalam kejuaraan Wali Kota Cup Gulat yang digelar di Gor Hasanuddin Minggu 10 Mei 2026. Kejuaraan ini menjadi rangkaian hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan informasi terakhir dikutip dari RRI.co.id Banjarmasin, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan masih mematangkan konsep pengelolaan Tugu 0 km meski pembangunan fisiknya telah selesai. Sejumlah opsi pengelolaan kini tengah dikaji agar fasilitas ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Demikian Info Pro 2. Dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui RRI.co.id.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggul.

bulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian. Yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia, ada musik. Lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi kita bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak diantara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Gue gak tahu.

masih di Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir.

Kita lagi ngomongin soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu. Dan yang paling penting, tetap percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

Dan tentunya masih Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu bermula atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya celah apapun itu, mulai aja tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, Kang.

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi.
1: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Community Talk.

RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Dan kita balik lagi teman-teman Pro 2 ke Pro 2 Banjarmasin. Setelah tadi kita udah sekitar 1 jam ya teman-teman untuk dengerin bareng Pro 2 ini barengan Kangga di Pro 2 Jakarta. Nah di jam 9 teman-teman kayak biasa sebenarnya ada community talk, tapi malam hari ini kita ngobrol sendiri dulu ya, belum sama teman-teman yang lain. Tapi besok-besok sih udah ada nih buat obrolan kita di community talk barengan komunitas-komunitas yang tentunya keren-keren. Tapi ngomongin komunitas-komunitas teman-teman, buat kalian yang mungkin lagi tergabung atau mau bergabung atau mungkin baru-baru aja nih gabung ke komunitas, sebenarnya kita harus tahu nih komunitas yang sedang kita gelutin atau mungkin passionnya dan segala macam itu udah tepat atau belum, karena ada beberapa hal yang mungkin akhirnya bikin kalian entah jadi semacam orang bilang atau kutu loncat ya, pindah-pindah komunitas atau kayak aduh kok ternyata lama-lama ikutan komunitas kok kayak nggak ada hal yang berkembang ya. Kita akan bahas ya teman-teman tanda-tanda lagi nih buat kalian sudah menemukan komunitas yang tepat. Tapi setelah yang satu ini teman-teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di 95 FM, teman terbaik kamu barengan Febri malam hari ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Siap-siap, Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Pesta Bola Dunia 2026. Community Talk.

RRI Pro 2 menyerma teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, tanda-tanda teman-teman ini udah menemukan komunitas yang tepat, itu kita mulai dari menemukan komunitas yang tepat adalah kamu merasa diterima, teman-teman. Kayak orang-orangnya welcome banget, terus juga yang kalian tahu di tempat tersebut juga semuanya tuh diajak buat emang bersosialisasi, semuanya bisa mengutarakan aspirasi, dan kalian itu merasa dihargai, diterima apa adanya, bahkan gak ada rasa diabaikan atau gak penting. Di tempat komunitas yang sedang kalian geluti juga berasa ya, semacam ada perasaan untuk tumbuh dan menjadi ruang belajar teman-teman, karena setiap pertemuan atau kegiatan itu selalu berarti, gak cuma nyocot-nyocot doang, gak cuma bacot-bacot doang, ternyata banyak wawasan atau insight-insight baru yang mungkin sederhana, tapi ternyata berimpact banget buat teman-teman, berdampak lah pokoknya. Nah, dari dua hal itu tuh udah menjadi tanda yang positif kalau komunitas yang sedang kalian jalan, yang sedang kalian ikutin itu benar-benar bagus dan tepat. Kedepannya ya kita nggak pernah tahu ya, mungkin ada perbedaan visi misi dan lain segala macam. Cuman yang jelas di awal-awal kalian masuk berarti itu udah pas, teman-teman.

0: Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit, seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial. Community Talk.

Tanda lainnya teman pro 2 di obrolan komunitas terkait kalian tuh udah tepat, udah pas banget nih gabung ke komunitas yang sedang kalian gelutin. Ini datang dari mendapatkan dukungan. Saat kalian menghadapi tantangan, anggota komunitasnya bukannya pada ngilang, pada gak peduli, tapi malah mendapatkan dukungan dan memberikan motivasi ya, agar kamu itu tetap semangat teman-teman. Terus juga kalian itu bergabung dengan orang-orang yang sevisi. Kayak kalian anggaplah sederhananya kalian gabung ke dari komunitas sepeda tuh. Kayak ya mungkin visinya adalah kalian bisa jalan-jalan sepedaan bareng, menghilangkan penat dan juga rehat dari segala macam hal yang mungkin lagi menumpuk di kepala. Ya udah, kayak ya udah komunitas sepeda itu jadi pelarian kalian. Dan ternyata sama, ada orang-orang yang kayak gitu juga. Nah, biasanya dengan orang-orang yang punya visi atau misi yang sama itu bakalan bikin komunitasnya juga terasa lebih nyaman dan lebih aman. Nah, terus juga merasa termotivasi untuk berkarya. Gak pas gabung dalam komunitas tersebut, ketika komunitasnya tepat, kalian malah termotivasi ngeliat orang-orang, oh ternyata orang-orang di sini tuh udah pada di level segini, aku juga nggak mau kalah dong. Dan kalian bukannya malah minder, tapi malah makin banyak punya karya, makin banyak mencoba hal baru, bahkan hal-hal yang sebelumnya kalian belum pernah tahu itu jadi kayak oh kayaknya aku harus cari tahu juga nih, atau bahkan bisa nanya-nanya ke teman-teman komunitas.

0: never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh. Kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
3: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu gak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
2: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
3: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini. Community Talk.

0: we stay as one.
1: RRI Pro udah menjelaskan teman terbaik kamu. Tanda-tanda lainnya teman-teman kalau kalian itu sudah menemukan komunitas yang tepat adalah komunikasinya terbuka. Kayak kalian ngobrol sama teman-teman di sana tuh jujur, misalnya ada yang emang gak bisa, ya udah mereka jujur aja. Atau ketika kalian emang misalnya memang ada semacam kompetisi atau apa, mereka mungkin jujur kayak siapa-siapa aja yang bisa ikut. Misalnya kamu belum, ternyata belum bisa ikut, ya mereka juga ngasih tahu alasannya apa dan lain-lainnya. Terus juga aktivitasnya menyenangkan, ini yang paling penting. Kalian kan gabung komunitas kan sebenarnya juga mau fun activity ya, lebih tepatnya. Kayak komunitas sekarang tuh kebanyakan memberikan suatu aktivitas-aktivitas yang pastinya kita tuh jadinya nyaman di sana dan pastinya menyenangkan. Itu tuh poin pentingnya, menyenangkan dulu teman-teman. Kayak apapun yang kalian lakukan di dalam komunitas, bukannya kalian merasa terbebani untuk datang tiap minggu, tapi kalian malah merasa, wah ini nih harus aku datang terus, kayak excited terus lah pokoknya. Terus juga kalian dalam menemukan komunitas yang tepat itu merasa ada rasa kebersamaan, kayak komunitas ini udah jadi bagian hidupku. Wah terlalu baik. Tapi berasa banget kayak keluarga yang mana kalian saling mendukung satu sama lain dan tidak ada persaingan yang negatif. Kayak satu orang mendapatkan sesuatu, kayak komunitas motor tuh biasanya kan ada ini ya, ada semacam mereka tuh jadi tim. Dan dari mereka juga biasanya ngikutin-ngikutin kayak acara apa, lomba modif motor atau mungkin drag race dan lain sebagainya yang positif. Ada yang menang, mereka tuh bukannya saling kayak dia lagi. Enggak, tapi kayak wih bisa menang teman-teman. Apalagi yang kerja sama tim ya, kayak tadi modif motor misalnya bareng-bareng ngerjainnya, wah pasti rasa kekeluargaan dan persaingannya tuh jadinya kompetitifnya lebih oke.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
3: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
2: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget, kelihatan mahal ya.
3: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
2: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
3: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

wanna be next to you, teman-teman. David Ismail udah ngebawa kita di obrolan komunitas atau community talk malam hari ini. Ternyata paruh menit akhir ya. Anyway, teman-teman berdua, tadi kita udah ngobrolin bareng-bareng kayak tanda-tanda kalau komunitas yang sedang kalian ikutin itu ternyata udah tepat, udah pas, udah bikin nyaman, bikin aktivitas yang menyenangkan. Kalau kata Bernadia ya, kita buat gak usah nyanyi, Pep. Yang jelas itu teman-teman berdua, tadi udah kita kasih tahu mungkin beberapanya aku boleh recap. Yang paling ingat adalah satu, aktivitasnya menyenangkan, kalian juga ngerasa nyaman di sana, ngerasa aman, dan pastinya merasa tidak diabaikan. Semua orang itu yang tergabung di sana ternyata saling mendukung dan juga saling membersamai. Nah, habis ini teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana karena kita bakal ketemu sama yang request time malam hari ini jam 10 sampai kelaran pukul 11. Nanti aku bakal live juga di @rr_prodo Banjarmasin, dan kalau kalian pengen request dari sekarang bisa di 0811 5111 420.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjar.

Rian yang mana nge-request lagunya Nirina Zubir hari ini, esok dan seterusnya. Kita lanjut ke requestannya Julia, yakni NG Carvalho Remuk, dan juga tadi ada Irus yang request lagunya Nabila Takiyah Terpatah Terluka. Dua lagu ini dulu sebelum ke lagu lainnya.

RRI Pro 2 menjermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut ke requestan berikutnya. Ini datang dari Alisa, teman-teman, dengan nama TikTok yang selalu aneh-aneh. Barakuda Burgundy yang request lagu Glenn Fredly ya, yakni dibalas dengan Dusta. Dan juga ada Luffy yang request lagu barunya Salma Salsabil. Hachuu!

RRI Prodo menyermasi teman terbaik kamu. Kita lanjut ke request berikutnya. Ada Anissa yang udah stay di RRI Digital. Request lagunya Tulus Diri. Dan lanjutannya tadi ada Bubble yang request lagunya Bruno Mars, Too Good to Say Goodbye.

Karena Riprodu mencermaskan teman terbaik kamu. Kita lanjut ke requestan berikutnya teman-teman. Ini ada Yellow yang request lagu NCT Dream Ride In. Dan juga tadi ada Karya Mahardika yang request lagunya Hello, bukan lagunya Hello yakni Pilihan Hati teman-teman. Next dua lagu lainnya ada yang kirim-kirim salam teman-teman, tapi setelah yang satu ini deh aku bacain.

Era Riprodo menyermasi teman terbaik kamu. Kita lanjut bacain requestan-requestan teman-teman. Yang mana? Ini ada Novita tadi yang request lagunya Roni Parulian. Dan happy anniversary ketiga tahun untuk We Are One Kalimantan. Semoga semakin solid. Amin. Itu dia teman-teman, katanya kirim salam buat teman-teman We Are One, yakni fanbase-nya Roni Parulian ya, buat yang ada di Kalimantan. Dengan tak ada ujungnya teman-teman. Dan lanjutnya tadi ada Husna yang request lagu Change, yakni LDR. Kita puterin dulu Roni Parulian dan juga Change sebelum ke lagu yang lain.

Change teman-teman, LDR yang udah membawa kita ke menit 45. Dan lanjutannya teman-teman, ini ada Jijel yang request lagunya Nadine Amiza, Semua Aku Dirayakan. Dan ada Pia juga, semoga dua orang ini lagi dengerin ya, yang request lagunya Leni, Malibu Next. Dan tiga lagu terakhir teman-teman, ini datang dari Randy, Olivia Rodrigo dan juga Justin Bieber barengan The Kid Laroi. Tapi itu kubacain nanti. Kita ketemu sama Nadine Amiza dulu dan juga Leni malam hari ini.

Kita ke lagu-lagu terakhir teman berdua. Yang mana ini ada Ian yang request lagu Randy Pandugo Hampir Sempurna dari soundtracknya Galih dan Ratna. Dan tadi ada juga Marjan Melon yang request lagunya Olivia Rodrigo Driver License. Dan tadi nanti diakhiri sama Stay Dikit Laroy. Habis ini jangan kemana-mana teman berdua, kita bakal gabung di Jazz Music. Dan dua lagu terakhir juga nanti bakal terus di sana. Tapi thank you banget buat yang udah gabung. Sorry yang udah request tapi ternyata gak bisa aku puterin. Dan sorry juga buat yang gak sempat request. Besok ketemu lagi sama aku teman-teman di Suara. Dan kalian bisa request 2 jam lamanya, dari jam 10 sampai jam 11 WITA. Kita ke Randy Pandugo dan dua lagu terakhir.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Banjir menjadi resiko terburuk ketika musim hujan. Bagi mereka yang tinggal di daerah rawan banjir, sudah seharusnya memiliki persiapan dan tindakan antisipasi. Ada beberapa tindakan antisipasi dan penyelamatan saat terjadi banjir yang harus dilakukan. Yang pertama, simpan surat berharga di lemari bagian atas. Biasanya, orang akan menyimpan barang dan dokumen penting di dalam laci atau lemari. Ada baiknya untuk menyimpan surat berharga dalam koper atau tempat yang kedap air sehingga memudahkan penyelamatan bila memang harus meninggalkan rumah ketika banjir datang. Yang kedua, amankan saluran listrik dan barang elektronika. Untuk mencegah terjadinya korsleting listrik, ada baiknya untuk mencabut barang elektronik dari stop kontak. Usahakan stop kontak dalam posisi yang tinggi sehingga tidak terjangkau air ketika banjir datang. Yang ketiga, penyelamatan anggota keluarga yang sakit atau manula. Ketika ada anggota keluarga yang sedang sakit atau manula, maka harus membutuhkan penanganan yang ekstra hati-hati, menyiapkan akses dan memprioritaskan mereka untuk diselamatkan terlebih dahulu. Yang terakhir, cari informasi lingkungan sekitar. Harus mencari informasi terkini tentang kondisi banjir yang terjadi. Biasanya ketika banjir datang, aparatur lingkungan sudah bekerja sama dengan warga dan lembaga sosial tertentu untuk tanggap terhadap bencana.
1: Tidur bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.

0: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
1: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
0: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
1: Justru itu, dok. Gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
0: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga?
1: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
2: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

0: Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit.
1: Belum puaskah kalian menyakitiku?

Doxing adalah tindakan menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin pihak yang bersangkutan. Biasanya terjadi di media sosial dan dilakukan akun anonim. Salah satu penyebabnya adalah minimnya kesadaran melindungi data pribadi di internet. Agar terhindar dari doxing, ada baiknya lindungi data pribadi di internet dengan cara ubah akun media sosial menjadi private, hapus akun media sosial yang tidak terpakai, jangan mengunggah informasi pribadi, minimalisir pemakaian fitur lokasi pada postingan, mengubah kata sandi akun secara berkala, dan mengaktifkan fitur two-step authentication. Waspada doxing, lindungi data pribadi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Amro 2, hingga di sini kami menemani kamu mengantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini 10 Mei 2026 dari program 2 RRI Banjarmasin. Kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 45 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya kami kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman Pro2 di mana saja kau berada. Inilah program 2 RRI Banjarmasin, Radio Publik Milik Bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Senin 11 Mei 2026, melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Sadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita. Sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya. Sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa taala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridho untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen, kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti waswasus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya. Rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fi sabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
1: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik.

udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: modifikasi dengan kain khas Kalimantan Selatan.
1: Ini gokil-gokil bro, sumpah. Ini keren banget bro.
0: Pasti dong keren.
1: Ini selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
0: Pasti dong, karena kain sasirangan.
1: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
0: Loh, apa yang kurang bro?
1: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren.

0: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir serta tiupan angin kencang bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
1: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Tango. Tuku tuku taka tuku tuta ta, tuku tuta ta, tuku tuta ta. Tuku

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Doxing adalah tindakan menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin pihak yang bersangkutan. Biasanya terjadi di media sosial dan dilakukan akun anonim. Salah satu penyebabnya adalah minimnya kesadaran melindungi data pribadi di internet. Agar terhindar dari doxing, ada baiknya lindungi data pribadi di internet dengan cara ubah akun media sosial menjadi private, hapus akun media sosial yang tidak terpakai. Jangan mengunggah informasi pribadi, minimalisir pemakaian fitur lokasi pada postingan, mengubah kata sandi akun secara berkala, dan mengaktifkan fitur two-step authentication. Waspada doxing, lindungi data pribadi.

0: di Prado FM, teman-teman baik, kamu tahu Prado sekarang saatnya info Prado untuk edisi kali. Informasi yang pertama kita kutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Tingginya angka anak tidak sekolah masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi dunia pendidikan Kalimantan Selatan. Berdasarkan data tahun 2025, jumlah anak yang tidak mengenyam pendidikan formal mencapai angka sekitar 61 ribu anak. Pengamat pendidikan Reja Pahlevi menilai kondisi ini merupakan tantangan nyata bagi berbagai pihak, menegaskan perlunya langkah konkret dari pemerintah daerah untuk meminimalkan angka tersebut secara berkala.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan Kalimantan Selatan memperketat pengawasan lalu lintas hewan ternak menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Langkah ini dilakukan menyusul meningkatnya distribusi sapi dan kambing potong ke wilayah Kalimantan Selatan sejak pertengahan April 2026.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Martapura. Pemerintah Kabupaten Banjar mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi gangguan sosial yang dinilai semakin kompleks. Ancaman ini tidak hanya berupa konflik fisik, tetapi juga penyebaran hoax, provokasi media sosial, radikalisme, hingga narkoba yang berpotensi memicu instabilitas daerah. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulai.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Eh Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
3: Hah, yang bener?
2: Iya bener.
3: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
2: Dari WhatsApp grup dan dari media sosial Mir.
3: Ya ampun, dari media sosial.
2: Iya.
3: Emang kamu kenal siapa yang share?
2: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh Mir.
3: Kamu juga ikutan share?
2: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu Mir.
1: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
4: Saring sebelum sharing.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

di Prado FM, teman terbaik kamu teman Prado, dan bareng Edo di Sepada. Selamat pagi teman Prado untuk edisi pagi hari ini. Selamat pagi dan semangat pagi teman Prado, menyapa pagi Senin produktif, semangat, ceria kamu ya teman-teman di Prado FM untuk Sepada. Selamat pagi teman Prado edisi pagi hari ini, Senin 11 Mei 2026. Gimana kabarnya teman Prado? Semoga sehat walafiat dan juga tetap semangat di Senin produktifnya ya teman-teman. Barang ada di Sepada pagi hari ini, aku bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti dengan rentetan program yang seru-seru banget juga di Prado FM untuk pagi kamu. Salah satunya di jam 6 untuk 60 menit ke depan kita bakal ngobrolin seputar health life ataupun juga lifestyle. Apalagi teman Prado yang pengennya tuh awet muda gitu ya, atau looks like young always ya teman-teman. Karena wajah yang tampak tua dan kurang segar tuh gak terjadi dalam semalam gitu. Seringkali itu kebiasaan-kebiasaan kurang tepat saat bangun tidur, salah satunya seperti jam-jam sekarang atau waktu-waktu sekarang, ini jadi pemicu utamanya teman-teman. Nah, sebelum terburu-buru beli produk skincare anti-aging yang mahal, penting buat kamu juga untuk memahami apa aja sih hal di pagi hari yang bakal bikin awet muda agar kecantikan dan ketampanan terpancar dari dalam ya, inner beauty gitu teman-teman. Tapi selain satu ini di Prado FM, keep tuning.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Teman Produha, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

Di Prado FM, teman-teman pegang tangan Prado. Masih berada di Prado FM ya. Nah, kalau ngobrolin seputar menghindari aging atau penuaan ya teman Prado, yang pasti penuaan yang lebih cepat gitu daripada biasanya, nggak sesuai apa, nggak sesuai umur kalau kata orang zaman sekarang gitu ya. Membeli skincare mumpuni sekalipun nggak akan langsung menyelesaikan masalah kalau gaya hidup kurang dibenahi. Ya, langkah awal yang perlu diperhatikan justru adalah asupan dan rutinitas awal kita ya di pagi hari seperti ini gitu ya. Dengan memperbaiki ritual pagi, teman-teman, kamu bisa tampil lebih segar, sehat, bahkan punya peluang panjang umur ya teman Prado. Dua. Ada beberapa daftar mengenai apa aja sih hal di pagi hari yang bikin awet muda yang bisa kamu terapkan mulai pagi ini gitu ya. Yang pertama adalah menghidrasi. Segera minum air putih, teman-teman. Hidrasi adalah kunci utama kecantikan kulit yang sering dilupakan. Kamu bisa segera setelah bangun tidur meraih segelas air putih. Jeffrey Eger, seorang praktisi kesehatan, bilang minum segelas air di pagi hari membantu pencernaan, mendukung metabolisme, dan juga membantu menghilangkan racun. Air tidak cuma melembabkan kulit, teman Prado, tapi juga meningkatkan keseimbangan emosional dan mendukung sistem saraf. Selain itu, kamu juga bisa melakukan peregangan ringan ya. Kamu nggak harus langsung pergi ke gym kok ya. Olahraga di pagi hari bisa sesederhana melakukan peregangan, yoga, atau jalan cepat selama 10 menit di sekitar rumah. Aktivitas fisik ini penting untuk meningkatkan sirkulasi darah, meningkatkan fleksibilitas, dan juga mengatur ritme sirkadian tubuh kamu agar tetap bugar sepanjang hari.

0: Pernahkah kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fubbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung, di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya, merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
2: Request time di Pro 2.

0: 12 pagi. Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
1: Eits, ngelamunin apaan dah? Kayak orang nggak punya duit aja.
2: Iya nih, gimana ya dapat duit cepet?
1: Dengar-dengar si Edo kemarin tuh banyak dapat duit dari game yang spin-spin itu. Coba yuk.
2: Rin, boleh minjem duit nggak? Duitku habis nih.
3: Kemarin bukannya masih ada?
2: Iya nih, kemarin sama Rapi nyoba game itu. Awalnya sih menang, tapi jadi kecanduan. Malah habis duit banyak dan ngutang sana-sini.
3: Makanya, kan udah dibilangin, judi bisa bikin ketagihan. Bukannya tambah banyak, yang ada malah habis duitnya.
4: Hindari judi, biar nggak rugi.

Di Brad FM, teman terbaik kamu tahun peradua, dan masih bareng ada di Sepada untuk edisi pagi hari ini ya. Selain menyegerakan untuk minum air putih di pagi hari dan juga melakukan peregangan ringan, kamu juga bisa memilih menu sarapan tinggi protein untuk menghindari aging terlalu cepat ya, teman peradua, atau menua dari segi tampilan fisik gitu teman-teman. Jangan asal kenyang dengan karbohidrat sederhana. Seiring bertambahnya usia, tubuh jadi kurang efisien dalam menjaga massa otot teman-teman. Dan memprioritaskan protein seperti telur, yogurt, tempe, atau kacang-kacangan saat sarapan membantu kamu menua dengan lebih sehat dan menjaga metabolisme tetap prima. Selain itu, kamu juga bisa menggunakan metode memasak dengan air ya. Wajah yang tampak cepat tua ini bisa disebabkan oleh konsumsi makanan yang dimasak dengan suhu tinggi seperti digoreng atau dibakar gitu ya. Nah, proses ini menghasilkan advanced glycation end products atau AGEs yang memicu stres oksidatif dan juga peradangan. Coba beralih ke metode rebus atau kukus ya untuk menjaga kualitas nutrisi makanan kamu tetap terpenuhi dan terjaga.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Intermezzo.
2: Acep.
3: Ya, ucup lagi, ucup lagi.
2: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
3: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
2: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
3: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
2: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
1: Intermezzo.
4: Ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi kayaknya gak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli gak ya? Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
5: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Di Prada FM, teman-teman, baik kamu tahu Prada masih bareng ada di Sepada, ngobrolnya seputar beberapa kegiatan pagi hari yang bikin awet muda ya teman-teman. Selain terakhir tadi adalah menggunakan metode memasak dengan air, bisa rebus dan juga kukus, kamu juga bisa coba berfokus sama kalsium dan juga vitamin D. Nah, asupan kalsium dan vitamin D ini sangat krusial karena penyerapan nutrisi ini menurun seiring usia ya. Mengonsumsi susu nabati atau susu sapi yang diperkaya nutrisi di pagi hari ini bisa membantu memperkuat tulang dan mencegah risiko patah tulang di masa tua, teman-teman. Kesimpulannya, menjaga penampilan tetap prima bukan cuma soal apa yang dioleskan ke wajah ya, melainkan tentang konsistensi dalam menjaga kebiasaan sehat. Dengan memahami apa aja sih hal di pagi hari yang bikin awet muda, kamu gak perlu mendapatkan kulit yang kencang, tapi juga gak cuma mendapatkan kulit yang kencang maksudnya ya, tapi juga tubuh yang jauh lebih berenergi. Apa aja kalau bisa kita rangkum? Menyegerakan minum air putih di pagi hari, melakukan peregangan ringan, memilih menu sarapan tinggi protein, menggunakan metode memasak dengan air, dan fokus pada kalsium juga vitamin D.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit. Belum puaskah kalian menyakitiku?
3: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
4: Hah? Yang bener?
3: Iya, bener.
4: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
3: Dari WhatsApp group dan dari media sosial, Mir.
4: Ya ampun, dari media sosial.
3: Iya.
4: Emang kamu kenal siapa yang share?
3: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
4: Kamu juga ikutan share?
3: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu, Mir.
5: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
6: Saring sebelum sharing.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
8: Ada teman Pro 2.
9: Selamat pagi teman Pro 2.
10: Teman terbaik kamu.

di Prada FM, teman-teman baik, teman-teman Prada. Masih barang ada di Sepada untuk edisi pagi hari ini. Kita update dulu untuk info lokal terbaru ya teman-teman. Dikutip dari ri.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan Kalimantan Selatan memperketat pengawasan lalu lintas hewan ternak nih menjelang Idul Adha 1447 Hijriah ya. Langkah ini dilakukan juga menyusul meningkatnya distribusi sapi dan kambing potong ke wilayah Kalimantan Selatan sejak pertengahan April 2026. Dan data sistem informasi karantina Bestras mencatat ribuan sapi udah masuk ke Kalsel sejak awal April hingga awal Mei lalu, baik melalui pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan juga pelabuhan Batu Licin. Dan selama periode ini tercatat mencapai 104 kali pengiriman dengan total sebanyak 6.836 ekor sapi potong masuk ke Kalimantan Selatan menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, teman-teman. Dan diterangkan peningkatan pengawasan dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang masuk ke Kalsel dalam kondisi sehat dan aman dikonsumsi masyarakat. Tujuannya tidak lain adalah untuk mencegah masuknya penyakit hewan menular seperti penyakit mulut dan kuku dan lumpy skin disease ke wilayah Kalimantan Selatan. Tingginya lalu lintas hewan antar wilayah dinilai rawan juga jadi jalur penyebaran penyakit ternak menular ya. Dan Kalimantan Selatan sendiri juga jadi salah satu pintu gerbang utama distribusi hewan ternak di Pulau Kalimantan. Pasokan ternak dari Kalsel juga didistribusikan ke sejumlah wilayah lain seperti Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur menjelang Idul Adha. Sapi kurban juga wajib melalui pemeriksaan administratif dan fisik secara menyeluruh ya teman-teman Pradua. Dan dalam kondisi tertentu petugas karantina juga dapat melakukan pengambilan sampel dan pengujian laboratorium ulang sebagai langkah mitigasi tambahan berdasarkan status kesehatan daerah asal serta potensi masa inkubasi penyakit. Dan kalau ada ternak yang ditemukan memiliki gejala penyakit tidak akan diizinkan ya untuk didistribusikan sebagai hewan kurban.

0: emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Boros amat neng nyemprotnya.
3: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
2: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
3: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
2: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
3: Maksudnya?
2: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
3: 3M plus? 5,550?
2: Duit, wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
3: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
2: Kemana?
3: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.
4: Kamu masih bersama Pro 2. Teman

Di Prado FM, teman terbaik kamu tahu Prado, sekarang saatnya info cuaca edisi pagi hari ini. Informasi kita kutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika untuk wilayah Kalimantan Selatan. Diperkirakan bakal terjadi hujan ringan untuk wilayah Kota Baru, Banjar, Barito Kuala, Tabalong, dan bakal terjadi berawan, teman Prado, diperkirakan untuk wilayah Hulu Sungai Utara. Dan sisanya antisipasi teman Pro 2, karena diperkirakan, diprediksi bakal terjadi hujan petir untuk edisi hari ini di wilayah Tanah Laut, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Tanah Bumbu, Balangan, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru. Demikian untuk info cuaca edisi pagi hari ini.

di Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 2 masih bareng Dodi Spada untuk edisi pagi hari ini ya. Kita update dulu untuk beberapa info terbaru dari lokal, salah satunya puluhan agenda besar yang disiapkan untuk menyambut usia 5 abad kota Banjarmasin ya, mulai dari kompetisi olahraga, festival budaya, hingga penguatan sektor pariwisata. Dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin, Pemko pengen jadiin momentum 500 tahun Banjarmasin ini, teman Prodo 2, sebagai panggung kebangkitan kota sekaligus penggerak ekonomi masyarakat gitu ya. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin, Ibnu Sabil mengungkapkan sedikitnya 54 cabang olahraga bakal dipertandingkan dalam rangkaian perayaan hari jadi di tahun ini. Menurut beliau juga seluruh pertandingan akan melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari atlet profesional, komunitas olahraga, hingga warga umum. Pemko pun juga meminta masyarakat aktif memantau seluruh jadwal dan teknis pelaksanaan kegiatan melalui kanal resmi pemerintah kota agar pelaksanaan agenda berjalan tertib dan juga maksimal. Gak cuma fokus sama olahraga, Pemko juga menyiapkan suguhan budaya dan pariwisata yang selama ini jadi identitas kuat Banjarmasin gitu ya. Salah satu agenda yang dipastikan kembali hadir adalah Festival Tanglong atau Festival Jukung Hias yang memang jadi magnet perhatian warga karena menghadirkan jukung-jukung berhias lampu dan ornamen warna-warni menyusuri sungai pada malam hari, menciptakan panorama khas kota seribu sungai ya. Selain Festival Tanglong, sejumlah agenda lain seperti Bakul Fest hingga berbagai kegiatan kolaboratif lintas SKPD juga tengah dimatangkan. Pemko tampak pengen mastiin perayaan 5 abad Banjarmasin berlangsung besar-besaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.
4: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
5: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku. Mandai crispy.
4: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
5: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
4: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
5: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.